0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. 101.9
8: FM Hot. Oh yes.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Your music, your station. 101.9.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Your online radio. The new online radio that makes you happy. 24/7 for your ears only. 101.9 FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: I like music. Rock and roll. All right, ready?
8: That's right. Same songs over and over.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: I like music. Rock and roll.
1: Luzes, Asian hits from

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hi, hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: dash, I wanna dash, I wanna run it.
1: Run it.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Your music, your station. 101.9.

솔직히 말해 엄마 같은 건 가능성밖에 나한테니까 가서

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Your 101.9.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: One point nine.

Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Your music, your station. 101.9.

Thank you.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Your station. 101.9.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Segernya kelewatan.
3: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Segernya kelewatan.
3: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap.
0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: R&B Hip Hop 9.

Yeah. Turn me up a little more. Yeah. You feel that?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. One point nine.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: One 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Indo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Your 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings
4: Care. Hai, it's Jericho Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: One point nine.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
2: Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Your music, your station. 101.9.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: One point nine.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Your music, your station. 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: One point nine.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. One point nine.

DBS 101,9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. And Oktarian, malam hari ini bareng Jane bakal menemani kalian di malam Jumat edisi yang ke 10 di bulan September 2026. Dimana lagi kalau bukan di DBS Scary Night. Buat kalian yang punya pengalaman mistis, pengalaman horor yang terjadi baru-baru aja sama kalian, atau yang mungkin udah lama tapi masih membekas di ingatan kalian, bisa ceritain sama kita di sini. Bisa langsung DM Instagram kita di dbs_1019fm kalau mau deh. Dan seperti biasa, kita bakal streaming. Kalian bisa mendengarkan kita via live streaming di www.dbs1019fm.com atau bisa juga lewat Radio Box, aplikasi yang bisa kalian download di App Store dan juga Play Store ya. Kita akan buka di DBS Scary Night malam hari ini dengan single pertama. This is Yura Yunita with Tanda. Check this out.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Segernya kelewatan.
3: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Segernya kelewatan.
3: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
10: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: I like music. Rock and roll. All right, ready?

0: Scary Night malam hari ini ada Noctarian dan juga ada Jane sudah hadir buat
1: Hai.
0: Kalian semua. Hai.
1: Hai.
0: Hai.
1: Hai.
0: Sudah day berapa lu without juice?
1: Mulai kewarasanku dipertanyakan. Hari-hari seperti neraka.
0: Sudah berapa hari ini? Udah 2 minggu lebih ya?
1: 2 minggu
0: full, gak ada sama sekali
1: full.
0: Yes, mantep, salut gue. Seneng aja gitu kalau ada lihat orang yang bisa ngerubah habitnya tuh kayak apa ya. Gue pengen ngerubah habit gak sebat lagi. Gak tahu ya, niatnya belum ini kali.
1: Aku itu hampir hilang kalau yang sebatnya.
0: Sekarang-sekarang ini?
1: Kan di IQOS.
0: Sama aja. Tarnya lebih tinggi lagi yang nikotinnya.
1: Enggak lah.
0: Masa sih?
1: Enggak.
0: Oh, yang konvensional udah ini lagi loh. Udah gak beli lagi?
1: Udah seminggu.
0: Oh iya, bentar. Pelan-pelan. Lu berhenti sebat, gue berhenti nih.
1: Yakin?
0: Gak tahu ya, gak tahu.
1: Ya hidup terasa lebih menyeramkan.
0: Iya, tapi kan kedepannya akan lebih baik gitu kan. Apalagi di umur-umur.
1: Enggak juga, kedepannya bakal ini, susah mental healthnya.
0: Enggak lah, kalau udah terbiasa.
1: Enggak.
0: Apalagi di umur-umur senja kayak lu gini kan.
1: Umur masa... senja, kurang ajar, kualat kau.
0: Apa ya, kita tuh lebih mikirin kesehatan ya kan sekarang kan. Sadar akan umur yang semakin bertambah gitu ya. Tahun ini gue 40 cuy.
1: Tapi masalahnya di rumah ini.
0: Oh iya, yeah, lingkungan lah ya, lingkungan.
1: Saya perlu itu.
0: Iya lagi, yaudah gak usah lu. Ntar gila gue gak ada lagi teman siaran mama juga.
1: Tiba-tiba lagi siaran, lagi ngomong-ngomong terus
0: enggak lah, gue bakal hapusin nih malam ini, masih nggak ada lagi. Enggak, gue males aja kalau harus njenguk lo ke Sambang Lihum.
1: Sambang Lihum,
0: iya, RSJ.
1: Oh sebentar, zaman dulu namanya apa sih?
0: Sambang Lihum, yang gue tahu di ini rumah sakit jiwa di Kaitangi,
1: Kaitangi kan?
0: Kaitangi ujung dulu.
1: Ya, dulu kan bilangnya ke Kaitangi ujung.
0: Kaitangi ujung, jargonnya.
1: Nah, kalau di Surabaya kan biasanya ngomongnya Menur.
0: Oh Menur itu Menur. Rumah sakit jiwa.
1: Nah, jalan Menur.
0: Oh jalannya jalan Menur. Iya dulu kalau di Banjar, masih di Banjarmasin itu di
1: Kaitangi
0: rumah
1: ujung.
0: Sakit.
1: Ngomongnya Kaitangi ujung.
0: Sekarang tuh jadi rumah sakit Ansari Saleh. Nah itu masih ada tuh bekas-bekas bangunan-bangunan lama. Rumah sakit jiwa, bangunan lama rumah sakit.
1: RSJ zaman dulu tuh nyeremin dia kayaknya ya. Aduh.
0: Ada kolam kadang buat mandi.
1: Mandi bareng.
0: Mandi
1: gitu.
0: Bareng, mandi massal kayak gitu kan mereka.
1: Oh, kirain buat nyelupin.
0: Buat mandiin gitu.
1: Enggak, buat nyiksa.
0: Oh, nggak tahu ya. Kalau yang di sini yang baru nih fasilitasnya udah lumayan sih, bangunannya juga lumayan sudah sangat bagus sih menurut gue. Dan juga yang pasti sih makanannya tuh terjaga, gizinya terjaga, kualitasnya juga terjaga.
1: Iya, kapan hari ada sempat lihat deh di
0: Instagram kan?
1: Bukan, di aplikasi Item. Oh. Waktu dia lagi nyiapin cateringnya.
0: Ah.
1: Wah, lebih komentarnya lebih oke daripada MPG.
0: Bener. Gue lihat di akun Instagramnya food vlogger ada di Banjarmasin kan, dia ke sana. Mungkin buat ngasih tahu gitu loh bahwa rumah sakit jiwa itu tidak semenyeramkan itu gitu.
1: Ya, tapi tetap aja membayangkan, apalagi film-film horor kayak gitu. American horror story.
0: Yang tiba-tiba dibunuh gitu sama pasiennya.
1: Ya itu juga salah satu. Terus yang disiksa sama dokternya jadikan percobaan lah.
0: Tapi mereka di-

0: Situ tuh kan ada batas waktunya juga kan ya?
1: Mana aku tahu, gue pernah nggak pernah masuk sana.
0: Nggak, seingat gue ya, setahu gue juga itu tuh nggak yang selamanya mereka di sana.
1: Ya memang sih, kan tergantung keluarganya dan dokternya.
0: Iya benar, nggak maksudnya yang kayak nggak udah nggak digurusin lagi sama keluarganya, nggak tahu kemana.
1: Terus diapakan?
0: Iya makanya,
1: ayo.
0: Tahu? Kayaknya 3 bulan deh, 3 bulan kalau misalkan sudah ada sedikit perubahan pun dia harus dibalikin lagi.
1: Kalau
0: sama kemarin yang kejadian di depan rumahnya kakak gua. Jadi dia itu kita sebentar nih out of the ini ya topik ya. Jadi dia itu mengidap gangguan jiwa kemudian dia mencoba buat ngebakar rumah. Yang dia bakar dulu adalah sofa. Nah, ketahuan kan sama warga, akhirnya dikejar dia masuk dalam rumah, taunya sembunyi di dalam bak mandi.
1: Terus?
0: Jadi dia ini memang pasien awalnya, tapi karena mungkin sudah melalui tahap-tahapnya kali ya, terus divonis sudah bisa kembali lagi ke masyarakat, akhirnya dikembalikan, ya akhirnya berkelakuan lagi seperti itu gitu loh. Dan warga juga sempat protes gitu, maksudnya ini kejadian pertama nih yang kayak gini nih. Takutnya nanti kalau misalkan apa-apa bakal kejadian lagi dan akan merugikan orang banyak ya kan.
1: Ya itu soalnya tendensinya merugikan.
0: Iya merugikan dan membahayakan karena kelakuannya itu. Kadang ya dia itu ya kayak kadang kena, kadang enggak kayak gitu loh. Kadang
1: ya ini yang namanya on off kan.
0: Iya, mungkin karena ke-trigger apa kemarin jadi tiba-tiba kayak langsung ngebakar ini.
1: Ya harus menghindarin triggernya sih. Aku pernah nonton film pendek racin gitu. Dia ini keluar dari rumah sakit jiwa. Kata dinyatakan udah sembuh. Terus kan dikasih anjing peliharaan.
0: Oke.
1: Supaya istilah itu menstabilkan emosinya. Terus dapat tetangga gila.
0: Tetangganya malah yang gila.
1: Tetangganya ini kelakuannya kayak orang gila.
0: Oh, oke.
1: Neror lah apa segala macam. Kamu kebayang enggak? Kamu punya tetangga bikin ribut semaunya, ditegur malah
0: marah
1: balik. Terus meneror. Ujung-ujungnya tuh anjingnya tuh dimasak sama dia. Oh begitu tahu anjingnya dimasak langsung uratnya tuh kayak langsung putus, langsung kumat. Terus istilahnya tetangga ini kan nggak tahu ini si tetangga yang bawa anjing ini
0: adalah
1: ada gangguan jiwa kan?
0: Ada bekas pasien ya, penyintas gitu.
1: Dipikir kan mau separah-parah apapun kan si cewek
0: yang dia cewek
1: yang tetap yang bawa anjing ini kan nggak mungkin ngapa-ngapain juga gitu loh. Dia cuma sendiri sedangkan tangganya ini berlima. Anggapan mau membunuh pun istilahnya kamu nggak mungkin bisa bunuh aku apa segala macam. Nanti kamu ditangkap polisi. Dia nunjukin
0: kartu kuning
1: iya istilah kartu kuning lah. Surat pernyataan kalau dia gangguan jiwa nggak mungkin dipenjara.
0: Bener lagi
1: langsung lah.
0: Bener lagi, nah itulah privilege ya. Iya nggak bisa dipenjara karena bisa nunjukin kartu kuning aja nggak bisa dipenjara.
1: Aku ngelihat begitu dia langsung snap lagi gitu. Aduh serem.
0: Itu tuh awalnya ya mungkin karena masalah-masalah kecil yang dipendam sendiri ya kan?
1: Dia tuh sudah berusaha meredam kesel. Sabar, tapi begitu anjingnya yang kena, langsung kumat.
0: Mungkin karena ia merasa temannya dia selama ini adalah si anjing itu ya kan. Terus dibunuh siapa? Gak usah orang yang pernah gangguan jiwa deh, orang normal aja pasti ya akan melakukan hal yang kayak gitu. Kalau misalkan udah namanya anjing ya kan, anjing ini kan setia banget ya sama majikannya ya. Pasti juga akan mendapatkan hal yang kayak gitu juga ketika si anjing ini terjadi apa-apa gitu loh, tersakiti. Si majikannya juga akan merasa seperti itu gitu loh. Jadi ya wajar lah, makanya lu jangan coba main-main lah sama anjing. Bukan anjing peliharaan sih, maksudnya peliharaan ataupun orang-orang yang mungkin selama ini lu anggap diem. Tapi diemnya itu bisa aja ngancem,
1: menyimpan sesuatu.
0: Iya.
1: Justru orang yang diem begitu marah, ngamuk,
0: meledak, meledak. Mending lu bercanda sama orang yang sering marah-marah dah.
1: Iya, itu ketahuan. Bercandain tuh.
0: Itu ampun dah.
1: Gak. Mending bos yang marah apa aku yang marah?
0: Enggak, dua-duanya sih. Damai-damai aja kita. Peace, peace, peace. Eh, ngomong-ngomong, kita kembali lagi ke topik kita malam hari ini. Soal kebakaran lahan dan hutan, ya kan?
1: Nah,
0: gua tahu isi pikiran lu sama isi pikiran gua mungkin sama.
1: Orang kan selalu bilang, kalau kalian di hutan, di pedalaman, hati-hati sama omongan, kelakuan, dan apa sebagainya. Nanti diculik demit lah, apa. Itu yang bakar-bakar kok didiamin?
0: Mungkin...
1: sibuk ngangkat truknya, lari?
0: Bisa jadi. Atau di terornya nanti pas di rumah kali. Lu udah ngebakar rumah gua.
1: Nggak ada beritanya, nggak ada kejadian.
0: Ya nggak ada dong. Kalau misalkan kalaunya ada ya berarti ketahuan tuh orang yang mau bakar. Iya kan?
1: Nggak ada beritanya sama sekali. Nggak masalahnya ada, yang bakar kan nggak mungkin cuma 1-2 orang.
0: Benar, nggak mungkin kan dia cerita, oh, gue dihantuin karena gue udah bakar.
1: Nggak paling mungkin. Paling kan ada tetangganya nyeritain, kirim gosip, ceritanya gosip. Ke trip.
0: Iya, atau nggak ke grup keluarga. Ya
1: kan? Eh, si itu yang mau kebakar. Gila tuh sudah.
0: Atau
1: tiba-tiba hilang.
0: Enggak, atau enggak dia di rumah teriak-teriak panas, panas, panas gitu. Ajab, kena ajab dia. Enggak, gue pengen ngebahas ini, masalah kebakaran dan hutan ini. Ya kan pasti pohon-pohon besar, ya kan.
1: Iya, pada
0: hangus. Nah, mereka-mereka ini pada kemana ngungsinya gitu loh.
1: Nah, ya itu.
0: Sian kan.
1: Nah, ya itu. Yang cuman menang di mulut, ditakutin sama mereka.
0: Iya.
1: Yang rusak kayak gitu, kalian kemana?
0: Iya, harusnya kalian tuh bisa biasa, balas dendam lah, revenge lah.
1: Iya, biasa yang ngerusak alat berat lah.
0: Iya kan, kalian kan ini apa? Biasanya bereaksi kalau misalkan ada yang membabat hutan, alat beratnya kalian matiin, bisa hidup sendiri, mati sendiri gitu. Nah, ini nah, harus ini bergerak dong.
1: Harusnya kan begitu dia mau nyulut api itu, kan sulut,
0: iya.
1: Sulut, ya harusnya kan begitu.
0: Benar.
1: Atau tiba-tiba ada angin, terus mati.
0: Iya, pokoknya digagalin lah. Kan ini berhubungan dengan rumah kalian juga gitu loh.
1: Iya, kenapa sih?
0: Oh, mereka takut api. Gue pernah dengar cerita kayak gini sama teman gue.
1: Eh, itu Banaspati.
0: Beda ini. Gini-gini.
1: Kan pengendali api.
0: Lu denger cerita gue dulu. Jadi gue pernah ceritakan rumah teman gue itu penunggunya makhluknya OCD. Ada ya, pernah gue cerita. Ada.
1: OCD seperti apa?
0: Pokoknya dia sukanya bersih-bersih.
1: Oh, itu bukan OCD.
0: Apa-apa.
1: Rajin.
0: Iya, rajin. Pokoknya itulah.
1: Kalau OCD itu misalnya karpetmu miring, tiba-tiba lurus aja.
0: Nah, bener, panci miring dibenerin sama dia.
1: Hah?
0: Panci itu berantakan, dibenerin sama dia.
1: Tapi kan gak misalnya lurus, tegak lurus.
0: Enggak sih, enggak.
1: Satu pokoknya, garis. Pokoknya kan beres-beres.
0: Beres-beres. Pokoknya apa yang tidak rapi, tidak bersih di rumah itu, dia yang akan turun tangan. Kayak gitu loh.
1: Kalau OCD itu kan ya karpetmu miring sedikit, nanti dibenerin. Terus susunan toples lu diatur mencong. Sesuai warna.
0: Oh iya, bener.
1: Nah itu
0: di lemari juga warna baju juga disesuaikan.
1: Ya, Magic Houdinio.
0: Yeah. Nah, jadi teman gue tuh cerita kayak gini. Kalau istrinya pas lagi di rumah sendiri, takut dia nyalain sebat, dia nyalain rokok. Karena itu katanya bisa menghindari dari gangguan hal-hal yang kayak gitu. Mereka kan takut. Nah, ini juga berhubungan dengan teman gue juga ada pernah cerita kayak gini. Tetangga gue waktu di komplek, dia setiap kali mau pulang ke rumah malam, itu dia di gerbang komplek itu pasti nyalain rokok.
1: Oke.
0: Supaya itu tadi, mereka tuh takut katanya sama api, bara api itu kayak gitu, mereka takut. Nah, mungkin kejadiannya juga terjadinya seperti itu. Bukannya mereka nggak mau menyelamatkan rumahnya, tapi karena memang energi mereka sama api itu berlawanan. beda lagi sama Banaspati. Banaspati munculnya memang karena api, unsurnya api dia.
1: Ya makanya kok Banaspati nggak campur tangan sih?
0: Kalau Banaspati campur tangan kobong semua dong.
1: Enggak, kan pengendali api, kan bisa menyalakan, bisa memadamkan.
0: Nggak tahu ya bisa memadamin apa enggak ya dia.
1: Harusnya bisa.
0: Membakar iya, kalau ada Banaspati lewat orang pasti tolok bala. Iya kan? Hantu api, tolok bala tuh pasti besoknya.
1: Cari hantu air.
0: Hantu banyu.
1: Iya.
0: Ya, hantu banyu. Enggak bisa kan kering kemarau.
1: Menguap ya.
0: Iya. Enggak tahu juga dia kemana sekarang.
1: Gimana nih?
0: Susah kan? Ini jadi serba salah gitu kita, ya kan? Tapi ngomong-ngomong soal kemana mereka, ini yang jadi pertanyaan. Kemana singgahnya atau mampirnya atau menyelamatkan dirinya mereka sekarang?
1: Hutan Kalimantan segede itu dan terbakar istilahnya 3/4 lebih. Penghuninya gak cuman 100-200 deh.
0: Iya, itu yang tak kasat mata ya. Yang hewan-hewan juga.
1: Iya, yang hewan gak usah dicerita aja.
0: Yang tidak kasat mata gitu, pasti mereka kan juga akan berpindah, mengungsi gitu.
1: Iya, bayangin aja perkampungan mereka, satu kampung.
0: Iya, misalnya.
1: Berapa kampung tuh habis tuh? Oh.
0: Kalian mikirin enggak sih sampai ke sana? Apalagi tuh yang kemarin bilang enggak terlalu parah katanya. Cuma di media sosial aja.
1: Bayangin lu datangin ke sana tuh.
0: Tuh rumahnya. Entar gua anterin rumahnya, gua tahu kok.
1: Terus hantuin aja bilang ini baju gua kebakar semua. Ini luka bakar, ini nah, apa?
0: Gue tadi pas berangkat kan, nggak tahu jadi tiba-tiba kesel aja kok masih aja kayak gitu kayak gini sampai kapan sih kita menormalisasi keadaan seperti ini? Kok nggak ada yang protes apa-apa kayak gimana kayak gitu loh? Masih, aduh.
1: Baru kemarin temanku sampai 3 orang tuh telpon. Are you okay?
0: Kalau mungkin lu lagi di jalan tidak terlalu ini ya karena pakai mobil dan ber-AC kan.
1: Nah, tapi di rumah kan juga kecium sih, enggak enak banget.
0: Cuman beda aja sama kita-kita yang kerjanya memang di jalan, apalagi kayak gua kan malam kesini pulang. Pulang nih nanti ya pasti berhadapan lagi dengan asap ini.
1: Masker aja. Aduh. Apa lu? Tak. Kaget, Cong.
0: Siapa?
1: Hah?
0: Gua enggak ngapa-ngapain.
1: Lah.
0: Bukannya lu kesayang gue?
1: Enggak.
0: Gue gak ngapa-ngapain.
1: Enggak.
0: Sumpah gue gak ngapa-ngapain. Gue cuman kayak gini doang loh.
1: Enggak kena apa-apa?
0: Enggak. Kaki gue juga diam. Oke, kita lagu. Kita lagu. Oke. Maaf ya.
1: Serius nih?
0: Serius, bukan sumpah lu. Sumpah demi Tuhan gue gak ngomong banyak.
1: Aku juga gak kesenggol itu.
0: Iya, oke, kita lagu aja ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kita berdua mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya.
1: Kenapa? Ada apa? Mau apa? Bagaimana?
0: Kalau tadi ternyata perkataan kita menyinggung anda-anda sekali yang ada di sini. Kita cuma bercanda. Serius. Maaf ya.
1: Kenapa lu masih merinding?
0: Gak enak aja.
1: Sampai cermin dipindahin.
0: Iya. Oke, ada cerita. Lu pengen cerita soal ini tadi dulu enggak?
1: Oh,
0: soal
1: iya, temen
0: lu tadi enggak?
1: Dua hari yang lalu kan temanku telepon. Terus cerita di rumahnya yang baru ini kan sudah hampir setahun ya rasanya.
0: Mungkin setahun ada.
1: Iya, hampir setahun ya.
0: Setahun ya. Nih ntar gue kebuang lagi dalamnya.
1: Jadi abis pindah rumah baru ini kan masih nggak ada kejadian apa-apa tuh.
0: Oke. Terus aman-aman lah ya.
1: Kok belakangan katanya mulai terjadi sesuatu.
0: Waduh.
1: Kalau mesin WiFi itu.
0: Mesin WiFi, router maksudnya.
1: Iya, router itu kalau connect hilang itu ada yang bunyi ya?
0: Connect hilang, enggak deh, mesin gua enggak ada.
1: Punya dia itu bunyi, jadi kalau misalnya sinyalnya hilang, WiFi disconnected. Terus kalau nyala lagi?
0: Oh, canggih berarti routernya.
1: Gak ngerti juga, aku juga baru tahu. Aku tanya, loh, emang bunyi? Iya bunyi. Jadi kadang-kadang itu berisik banget katanya.
0: Enggak sih, kalau kita kan enggak ya. Enggak tahu kalau router-router di sana.
1: Nah, makanya aku kan enggak tahu. Itu kan termasuk entitas baru.
0: Iya, betul. Oh, jadi itu yang belakangan bermasalah.
1: Jadi subuh-subuh itu ribut suaranya. Disconnected.
0: Kayak ada yang mainin ya.
1: Terus di ruang depan itu ada kipas angin kan, nyala sendiri, Cong.
0: Wih, mantap.
1: Jadi dia itu waktu itu di kamar lain atau gimana, pokoknya kok ngerasa kok dingin, kipasnya nyala sendiri.
0: Padahal kipasnya manual, bukan yang pakai timer.
1: Enggak pakai.
0: Oke, kenapa tuh tiba-tiba? Ada apa? Perlu dipertanyakan kalau misalkan. Kalau misalkan selama setahun ini nggak pernah terjadi apa-apa di sana, tiba-tiba banyak gangguan.
1: Terus
0: berarti ada yang ikut kayak dari mana gitu.
1: Terus yang paling nyebelin tuh katanya.
0: Nyebelin ya, bukan nakutin ya levelnya.
1: Yang
0: ya.
1: Paling nyebelin. Yang paling nyebelin itu beberapa kali printernya ini ngeprint sendiri.
0: Waduh.
1: Nyebelin banget, kertas habis.
0: Yang di print kan nggak ada, kosong juga berarti dong.
1: Keluar kertasnya.
0: Keluar, tapi nggak ada yang dicetak kan?
1: Ada.
0: Oh, ada.
1: Ada yang dicetak, cuman aku lupa tanya yang dicetak itu apa. Mungkin dokumen apa kayak gitu loh.
0: Siapa tahu, tolong.
1: Nggak ada. Apa namanya, setannya bikin novel.
0: Enggak, tulisan aja gitu. Tapi warnanya merah.
1: Enggak.
0: Bantu aku katanya gitu.
1: Aku di ya makanya bikin novel kan. Terus padahal udah dicek. Kan kadang itu mungkin bisa ke print kalau misalnya printan sebelumnya itu gagal. Terus tiba-tiba berhasil kan ngeprint sendiri gitu bisa kan?
0: Bisa.
1: Nah, dipikirnya mungkin kayak gitu. Tapi udah dicek nggak ada file yang disimpan buat di print.
0: Oh, yang tertunda.
1: Nggak ada. Ngeprint sendiri. Okay. Dan banyak katanya.
0: Ya berarti nggak usah ditaruhin kertas lah.
1: Nah, aku juga nggak ngerti itu gimana mereka bikinnya. Pokoknya itu ke print banyak banget.
0: Ya positifnya tertunda lah ya, perinan yang tercancel kali ya.
1: Udah dicek nggak ada.
0: Iya anggap aja itu.
1: Positif thinkingnya, cuman ya itulah dia kesel banget kertasku habis. Satu rim 50.000.
0: Iya benar. Tapi nggak mungkin satu rim juga kan ditaruh di
1: nggak? Nggak. Cuman lumayan tebel. Nggak cuman 5-10 lembar. Aku bilang, lu mending habis kertas gue habis air.
0: Nggak habis air, bayar biayanya mal. Wah, itu ada sesuatu tuh, ada yang ngebawa tuh berarti. Emang dia ada pulang dari mana atau suaminya pulang dari mana gitu nggak ada?
1: Iya kan, suaminya paling cuma bolak-balik Korea.
0: Ya mungkin nanti Korea ikut ini kan, nempel kan.
1: Anyong.
0: Anyong asel. Tapi bisa jadi ya di perjalanan kali ada yang mampir, nempel gitu kan ke bawah sampai rumah.
1: Nggak tahu juga kalau pegawainya.
0: Logikanya ya. Aja kan ya, kita logikanya aja. Satu tahun dia nggak terjadi apa-apa di sana, artinya kan kita berasumsi bahwa di sana itu adalah aman gitu. Kalau tiba-tiba terjadi banyak gangguan dalam beberapa waktu belakangan kan patut dicurigain tuh.
1: Kalau temanku sendiri itu dia memang jarang keluar, sama kayak aku, mageran. Cuman ya kan dia ada pegawai juga tiap hari ke rumah, ya mungkin pegawainya kali ya.
0: Nah, bisa jadi. Atau mungkin pegawainya sakit hati mungkin kan.
1: Enggak.
0: Di ini terus jadi
1: enggak sih kalau itu.
0: Naruh apa gitu.
1: Enggak. Nah, kemarin itu dia chat katanya mau telepon, mau cerita lagi masalah. Tapi bukan di rumahnya dia. Dia cerita ke tetangganya. Enggak tahu tuh ceritanya di setan komplek apa gimana.
0: Ada levelnya.
1: Jadi belum sempat cerita.
0: Oke. Kita telepon gimana?
1: Jam berapa nih? Jam 10, 9
0: jam 9 sana. Di sana.
1: Udah tidur kali.
0: Ya, coba chat aja dulu, siapa tahu ya kan. Iya, by the way gue pengen menghimbau berhati-hati buat orang-orang yang mempunyai rumah di dekat lahan. Tadi kan waktu ini kembali lagi kebakaran hutan gitu. Tapi enggak ngebahas soal mereka kok enggak. Jadi apa mungkin malam ini bisa lebih berjaga-jaga gitu loh, takutnya kalau misalkan tengah malam nanti angin kencang ataupun apinya menjadi lebih besar bisa lebih siaga kayak gitu loh.
1: Belakangan kemarin anginnya kencang banget sore.
0: Kencang.
1: Sampai pintu kebanting.
0: Jadi hati-hati ya, teman gue nih tadi ada yang ngirim di daerah mana, Pulau Pisau, apinya besar banget. Katanya sekitar 1 km dari rumah ya, hati-hati ya.
1: Takut percikannya ya.
0: Iya, terbawa angin atau kayak gimana.
1: Aku ingat banget dulu waktu kecil, kalau ada kebakaran di daerah sini, bos laki itu biasanya waspada banget. Takutnya ada percikan jatuh ke atap,
0: iya,
1: ngebakar.
0: Bakar itu yang bahaya, bawa angin
1: ya kan? Baraknya.
0: Ya pokoknya tetap waspada lah dimanapun. Teman-teman sekarang ya mungkin daerahnya lagi berbahaya karena apinya membesar lagi. Tadi maghrib itu daerah tempat gua sana, daerah Tembikar sana, daerah Pemurus. Jadi apinya besar banget.
1: Kelihatan?
0: Hah?
1: Padahal dua hari ini pagi sama malam di sini nggak kecium bau asap.
0: Itu coba lo ke depan.
1: Lo hari ini kecium lagi dari pagi. Padahal kemarin dua hari nggak kecium.
0: Iya, karena jadi lagi apinya mana ya. WL sekarang kalau ini ada kelihatan fotonya ya.
1: Apaan?
0: Kalau ngirim foto.
1: Kalau dipencet bisa?
0: Ah?
1: Dipencet di notifnya kan gambarnya keluar.
0: Ini kayak gini tuh, ada yang ngirim gue foto, kelihatan ada yang ngirim foto gitu.
1: Oh, ya mungkin kan pembaruan sih.
0: Ya, ini tadi yang, nah tuh. Ini kurang sedikit lagi perumahan.
1: Itu deket rumahmu?
0: Daerah tempat gue sana.
1: Wih?
0: Iya. Gede banget nih apinya. Tuh.
1: Wih, sampai segitu.
0: Ini nggak bisa dipadamin semua karena posisinya di tengah. Selang pemadam tuh nggak ada yang nyampe ke sana. Tuh, gak dramatis gak kayak gini loh.
1: Serem sih.
0: Makanya salut deh buat teman-teman damkar pemadam kebakaran Banjarmasin yang sudah sigap. Terima kasih banyak bantuannya. Kita balik lagi. Nah, ini ngomong-ngomong soal pintu tadi yang kebanting. Ha-ha. Ini ada cerita di daerah Gambut sekitar tadi malam. Malam sebelumnya. Mm-hmm. Itu geger jam 3 subuh. Ha-ha. Dari rekaman CCTV. Hampir di jam yang bersamaan, mm-hmm, jam 3 subuh itu, mm-hmm, pintu digedor, mm-hmm, tanpa ada kelihatan orangnya.
1: Aku paling benci yang begitu-begitu.
0: Jadi di postingan di portal berita itu 1, 2, 3 rekaman CCTV yang menampilkan rekaman yang sama di jam yang sama, hampir sama di jam, mungkin beda menitnya aja, mm-hmm, dengan kejadian yang sama, digedor, pintunya digedor, nggak cuma sekali.
1: Terus?
0: Tahu nggak penyebabnya apa?
1: Apa?
0: Knalpot mobil.
1: Kenapa?
0: Knalpot mobilnya itu nggak tahu ya, ini benar apa enggak ya? Ada, aduh, beritanya udah nggak gue simpen kayaknya. Masih ada apa enggak ya? Kayaknya enggak ada sih. Jadi knalpotnya itu tipe knalpot racing, mm-hmm, yang kalau dia ngegas,
1: terus
0: kalau pas dia lepas gas, itu ada bunyi balikannya. Apa sih istilahnya, bedel tuh apa ya? Bahasa Indonesia.
1: Yang bunyi truk tak tak tak tak.
0: Nah, kayak gitu.
1: Terus?
0: Itu disinyalir penyebabnya. Suaranya itu saking kencengnya, mm-hmm, menimbulkan
1: gelombang yang mengetuk pintu.
0: Hampir mirip dengan suara orang ngetuk pintu.
1: Terus mobilnya itu keliling.
0: Mobilnya itu memang melintas saat itu pas di daerah Gambut. Jadi banyak kayak gitu bunyi knalpotnya.
1: Beda deh.
0: Enggak tahu sih apakah memang benar penyebabnya itu adalah dari mobil atau
1: kan
0: memang.
1: Kan kalau bunyi knalpot yang kretek tek tek tek gitu kan bunyinya cempreng biasanya.
0: Beda, ini beda. Ada juga rekaman yang kemarin ditunjukin. Aduh, dari mana ya kemarin ya gue lihat ini ya. Ntar gue cari deh. Kalau dapat gue kirim sama lu.
1: Dan rasa kalau bunyi knalpotnya aja cempreng nggak sama bunyi ngetok pintu yang dok dok dok
0: kayak gitu.
1: Nah iya kan,
0: enggak beda kan knalpot, beda knalpotnya. Ada yang memang bunyinya cempreng, ada yang bunyinya bulat gitu. Kalau yang ditunjukin ini ada bunyinya
1: tapi
0: bulat.
1: Tapi beda juga sih kayaknya.
0: Nah, kenapa jadi ada keyakinan karena memang itu adalah gara-gara mobil? Karena satu, jamnya itu bersamaan, mm-hmm, di tiga tempat yang berbeda, mm-hmm. Jadi memang benar kayak efek dari suara itu aja, kayak gitu loh.
1: Ya sekarang dilihat lagi tracknya.
0: Track maksudnya?
1: Tiga CCTV itu, daerahnya di mana?
0: Daerahnya memang sekitar situ.
1: Sekitar situ. Enggak, maksudnya kalau
0: beda jauh kayak gitu kan.
1: Enggak, maksudnya kalau detik ini di sini, detik berapa di sana, kira-kira melintas ini sepet apa enggak.
0: Oh.
1: Kayak gitu loh maksudnya, detail
0: banget sih ya kalau ini.
1: Itu kan
0: ya,
1: kalau mau dicari kebenarannya.
0: Ya, betul.
1: Di tracking ini jangka waktunya berapa lama? Sempet enggak dia datang?
0: Benar. Nah, jadi di awal berita itu muncul kan belum ada tuh yang ngeposting bahwa penyebabnya itu adalah mobil. Benar bikin merinding, kayak benar-benar orang, suara bunyi orang gedor itu kayak gimana sih? Nah,
1: makanya aku tuh kan gitu. paling trauma rasanya. Aku nggak tahu, mungkin ada ketakutan sendiri kayak gitu loh, kalau sama bunyi gedoran.
0: Bunyi pintu kebuka gitu ya?
1: Bunyi pintu kebuka enggak sih? Paling takut tuh bunyi.
0: Nanti kita minyakin gimana tuh pintunya? Biar gak ada bunyinya.
1: Enggak, aku paling benci bunyi gedoran deh. Apa di masa lalu aku pernah digerebek.
0: Sekarang gue tanya sama lu, pernah gak?
1: Enggak.
0: Dari semua kejadian yang pernah lu alamin nih, siapa tahu ada yang belum lu pernah ceritain sama gue gitu kan.
1: Enggak pernah.
0: Jadi parno sendiri gitu. Tapi ya masing-masing punya ketakutan ya, punya apa, pintu digedor, lampu kamar yang dimatikan, ya kan.
1: Nah, yang salah satu yang konten kreator yang aku tahu itu, dia itu punya ketakutan sama bunyi ledakan, bunyi petasan apa segala macam.
0: Karena
1: pas live-nya itu dia mati di zaman perang, dia mati kena bom.
0: Gimana?
1: Di pas live-nya dia. Dia itu hidup di zaman perang.
0: Pas live-nya dia. Dia konten kreator. Live.
1: Bukan live juga. Pas maksudnya pas live-nya tuh kehidupan di masa lalunya, kehidupan yang dulu.
0: Oh, pas live.
1: Pas live.
0: Gua pikir pas dia live. Oke. Okay,
1: itu bahasa Banjar, Cong.
0: Iya, maaf. Oke. Ya. Oh, jadi di kehidupan dia yang lalu, latar belakangnya perang-perangan.
1: Zaman perang.
0: Oh.
1: Dan dia mati karena kena bom.
0: Jadi
1: di Jepang.
0: Bisa gitu ya?
1: Bisa. Kadang itu
0: latar belakangnya perang-perangan.
1: Zaman perang.
0: Oh.
1: Dan dia mati karena kena bom.
0: Jadi
1: di Jepang.

0: Enggak selalu, tapi kan beberapa orang ada yang bawa.
1: Ya, siapa tahu kan kehidupan masa lalu jadi sepiteng gitu mungkin atau apa.
0: Begitu.
1: Ngomong-ngomong soal lampu nih, ada cerita.
0: Soal lampu. Iya. Kapan kita ngomong lampu?
1: Tadi lampu yang dimatikan, terus gedoran pintu, ya kan. Nah, ini ada sebuah cerita dari namanya nggak ada sih, laki-laki dia. Dia ini bercerita dan peristiwa ini terjadi pada saat dia dipanggil interview oleh salah satu perusahaan di Indonesia, di sini. Dan berkantornya itu di Jakarta. Dia ini tinggalnya asalnya di Surabaya.
0: Kok tiba-tiba kakiku merinding.
1: Kenapa?
0: Enggak tahu. Terus.
1: Lanjut gak nih?
0: Lanjut.
1: Nah, kemudian akhirnya dia ke Jakarta lah. Sebelumnya dia enggak pernah ke Jakarta. Tidak tahu di jalan, tidak tahu harus tinggal di mana. Dan saat itu juga di 2001 kejadiannya, Google Maps dan juga segala kemudahan teknologi itu masih belum terjangkau. Dan akhirnya dia cuma nekat, akhirnya berangkat nekat pergi ke Jakarta itu naik bis. Dan berbekal info dari salah satu hotel di salah satu daerah di Jakarta. Dan hotelnya tuh katanya masih ada dan di luar tuh udah kelihatan serem hotel itu.
0: Dikasih tahu nggak tahun berapa?
1: 2001.
0: Oke.
1: Okay. Nah, gua jadi ikutan merinding juga lu.
0: 2001, 2003 itu aku ke Bali udah pakai map lo.
1: Udah ya.
0: Tapi memang ini pakai jaringan GSM.
1: PDA.
0: Kurang lebih pakai kuota banyak banget. Tapi menolong banget sih dulu.
1: Ya mungkin dia tidak se-have itu ya. Tidak punya PDA saat itu. Nah, jadi di pagi hari jam 7 dia udah tiba di Jakarta lewat terminal Pulau Gadung. Kemudian naik bajai ke hotel di daerah tersebut. Gua gak nyebutin namanya ya, walaupun disebut ini. Dan waktu check in dia udah mikir, ini gak salah nih hotelnya katanya, kok serem amat. Tapi ya karena kepepet ya, sama kayak kejadian gua kemarin. Karena dia harus buru-buru juga, harus interview. Akhirnya setelah dapat kamar, bayar, langsung titip tas dan lanjut pergi ke kantor buat interview. Nah, selesai interview yang terbilang sukses, terus saking senengnya, akhirnya dia memutuskan buat jalan-jalan ke mall di daerah sana, sampai akhirnya sekitar jam 19 malam. Terus karena sudah terlalu capek, dia naik bis. Akhirnya sampai di hotel itu sekitar jam 9 malam. Diambil tas di resepsionis, kemudian masuk kamar. Begitu dia buka kamar, bau apoknya itu udah kemana-mana. Lembab, pengap.
0: Sebelumnya check-in gak langsung masuk?
1: Dia titip cuman di resepsionis.
0: Titip.
1: Nah, akhirnya tanpa mikir lagi karena udah capek juga katanya. Jadi posisi kamarnya itu kayak gini. Lu bisa lihat gak?
0: Bisa.
1: Nah, tempat tidur berhadapan dengan cermin. Kemudian kamar mandi dan mungkin ini bathtub kali ya.
0: Meja?
1: Bukan, apa sih namanya? Wastafel.
0: Hah?
1: Mungkin ya?
0: Enggak mungkin.
1: Terus apa dong?
0: Tempat koper biasa.
1: Ah, bisa jadi. Apalah, gak ada tulisannya ini.
0: Iya, biasa kan di masuk kamar apa? Di sisi kamar mandi itu kan biasa pintu masuk kan?
1: Oh iya, ini benar-benar.
0: Entrance kan biasanya itu.
1: Sebetulnya dari sini kan?
0: Enggak mungkin.
1: Atau dari sini bisa.
0: Biasanya
1: juga
0: kamar mandi pasti selalu di depan.
1: Oke, baiklah. Ya, anggaplah ini pintu masuk.
0: Pernah
1: lah ya.
0: Pernah enggak lu ada sih di Bali. Ada sih di Bali. Yang model, kalau model modern biasanya kamar mandi selalu di depan. Cuman kalau yang estetik banget kan biasanya di belakang. Gede.
1: Enggak, kalau gue kemarin ke

0: Barabai enggak? Kamar mandinya di ujung. Nah, jadi kayak gini layoutnya.
1: Layout lagi.
0: Layoutnya. Oke, saking capeknya akhirnya dia buru-buru mandi dan lanjut tidur. Nah, horornya ini dimulai dari sini. Kebiasaannya dia ini tidur dalam keadaan gelap. Ini yang gue bahas tadi, bentar gue minum dulu. Dia minumnya, minumnya.
2: Gimana sih lu?
0: Dia tidurnya. Tidurnya ini biasa dalam keadaan gelap. Tapi malam itu semua lampu dia matiin. Keadaannya gelap gulita. Jadi dia putuskan menyalakan lampu kamar mandi saja dan membuka pintunya. Jadi sedikit masih ada cahaya yang masuk ke kamar. Dah, tidurlah. Sampai tiba-tiba terbangun, lupa jamnya jam berapa, tapi ya mungkin sekitar dini hari katanya. Dan kenapa terbangun? Kenapa nih?
2: Ada yang menggaruk tenggorokan.
0: Ketel banget. Dia lupa jamnya jam berapa, pokoknya dini hari. Tapi yang bikin dia kaget adalah ketika dia memandang cermin.
2: Oke.
0: Dia melihat sesosok wanita pucat pasi di balik baik wajah dan juga tangannya. Kemudian rambutnya panjang, bajunya kain putih, dan posisinya dia lagi memandang si sender ini.
2: Spek unti banget.
0: Terus mereka beradu tatap, beradu mata di depan cermin. Sempet-sempetnya.
2: Dan tiba-tiba, Shella.
0: Dan dalam keadaan setengah sadar, dia loncat dari ranjang dan lari ke kamar mandi.
2: Lah, emangnya aman lu di kamar mandi?
0: Paling nggak kan terang.
2: Oh.
0: Karena di kamar tadi kan gelap ya. Terus mau kemana?
2: Kan ini, daripada lari ke kamar mandi tinggal nyalain lampu aja, kenapa?
0: Bisa sih, tapi ya karena posisinya lagi takut dan gugup ya kan. Jadi gak mikir apa-apa lagi. Akhirnya loncat dan lari ke kamar mandi. Dan yang di benaknya dia ini masih setengah sadar adalah, wah ada maling.
2: Maling yang pucat. Biasanya maling pakai baju hitam, Jeh. Bukan putih.
0: Nah, jadi sampai ke kamar mandi gantian dia yang pucat pasti dan merinding katanya. Tidak ada siapapun di kamar mandi. Sosok perempuan yang tadi pandang-pandangan dengan dia itu sudah tidak ada.
2: Pandang-pandangan.
0: Jadi kayak tatap-tatapan akhirnya gitu ya. Dan mana tadi? Yang perempuan tadi udah enggak ada, dan dia yang dia lakukan selanjutnya adalah tutup pintu kamar mandi dan menyalakan semua lampu di kamar dan menunggu diranjang kalau misalkan kamar mandinya itu tiba-tiba terbuka pintunya. Plot twistnya adalah di saat dia mengira masih menunggu kamar mandi terbuka, ternyata dia tertidur lagi karena saking capeknya sampai pagi. Dan pagi itu pas dia kebangun, dia bingung karena dalam mimpi serasa masih jagain tuh kamar mandi, ternyata akhirnya tertidur lagi. Sumpah ini plot twist banget sih. Jadi lu mimpi ya, ngerasa mimpi lu lagi jagain kamar mandi, padahal udah enggak lagi gitu loh.
2: Sama kan yang cerita yang pramugari itu, yang dia ke kamar mandi, terus balik, terus ngelihat ternyata badannya masih di situ.
0: Yang mana itu?
2: Ada.
0: Gak pernah cerita kayak.
2: Ada.
0: Ada.
2: Abis mengalami kejadian apa kayak gitu, terus dia ketiduran lagi, terus bangun ke kamar mandi, pipis, balik lagi, loh badanku masih di situ. Ada pernah, cuman cerita lengkapnya apa aku lupa.
0: Oke.
2: Jadi kayak semi lucid dream gitu ya?
0: Iya, lucid dream, kita pernah ngebahas lucid dream. Nah, jadi waktu check out dia sempat aja ngobrol tentang kejadian semalam ke resepsionis hotelnya. Dan dia cuma minta maaf tanpa penjelasan. Nah, dari situ gak mau berdebat juga, akhirnya cari taksi dan minta dibawa ke hotel terdekat lagi di daerah terminal. Dalam perjalanan, dia cerita sama sopir taksi tentang kejadian malam itu di hotel, dan sopir taksinya bilang dulu itu pernah ada kejadian seorang host dibunuh di, bahasanya masih 2001 banget ya. Mungkin sekarang gantinya LC kali ya. Dibunuh di hotel tersebut dan mayatnya ditemukan di kamar mandi. Gitu. Dan sopirnya ini gak bilang sih kejadian di hotel tersebut, cuman bilang hotel di area tempat dia menginap itu. Dan udah gak bisa, gak berbincang lebih dalam lagi untuk memastikan apakah kejadiannya di hotel tersebut, mengingat kayak masih berasa aja gitu loh kejadiannya buat dia. Iyalah. Dan sampai detik ini kalau misalkan lewat hotel tersebut akan selalu teringat kejadian itu. Ya benar, kadang tuh kita menyimpan memori yang kalau misalkan yang gak bagus-bagus itu bisa lama ya,
2: membekas soalnya.
0: Apalagi kejadian itu baru pertama kali pernah kita alamin gitu
2: loh. Istilahnya ya gong banget kan. Iya.
0: Gue yang waktu di mana, waktu di Bali di yang hotel kedua yang dekat Kintamani itu udah underestimate dengan hotelnya. Dengan bangunannya tuh baru sih, bangunan baru, cuman kan lokasinya tuh berada di sawah-sawah kayak gitu kan. Dan itu tuh bukan yang kayak di benar-benar di prepare buat penginapan, entahlah ya, mungkin kalau orang sana nyebutnya villa kali,
2: villa
0: ya.
2: Biasanya villa.
0: Jadi ya masih tradisional banget lah, dengan ranjang kayunya. Dan gue udah benar-benar ini kayaknya bakal ada kejadian.
2: Ya Balinese vibe gitu kan.
0: Bener, dengan lolongan anjing di bawah. Kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa sih saat itu. Dengan suasana yang mencekam.
2: Kayak aku biasanya di belakang itu tiba-tiba ada lolongan. Tapi ya aku kan juga di belakang itu kan sebat, jadi mungkin ya itu mungkin penangkalnya kali ya.
0: Nah betul. Gue juga kadang tuh kalau misalkan merasa takut-takut gimana gitu.
2: Tapi nah, kan gue bawa kopi juga. Iya gitu. Gue juga bawa kopi hari ini.
0: Nah makanya bisa jadi. Lu bertawaran gak tadi?
2: Enggak.
0: Nah tawarin makanya. Sini.
2: Kopi tapi sudah mau habis. Tiba-tiba aku minum lagi hambar.
0: Atau gak habis. Karena masih ada sisa gitu. Kalau enggak sisa gelandaknya doang.
2: Orang-orang kan selalu bilang kalau makan buah atau makanan habis disembayangin itu kan jadi tawar kan.
0: Iya, katanya saripatinya udah diserap.
2: Dan gitu. Banyak juga yang ngomong itu memang benar dan sudah dibuktikan sendiri. Cuman aku ini dari zaman aku kecil makan barang sembayangan tuh ya biasa-biasa aja sih.
0: Karena enggak mau rugi gitu.
2: Enggak.
0: Mubazir.
2: Enggak, ya rasanya tetap enak.
0: Ya itu kayak apa sih, kayak orang mungkin nakutin gak sih? Maksudnya zaman dulu biar
2: enggak,
0: lu gak makan itu gitu.
2: Enggak, memang ada yang orang membuktikan memang rasanya jadi sepoh.
0: Ya siapa tahu memang sebelumnya memang sepoh kali.
2: Enggak.
0: Ya, kita gak tahu namanya, kita gak ngerasain ya kan. Contoh apel misalnya nih ya kan, kita tahu apel tuh ada manis-manisnya, ada kecut-kecutnya, ada sepet-sepetnya kayak gitu kan.
2: Tetap berasa.
0: Iya siapa tahu pas dimakan, oh kenapa nggak ada rasanya ya?
2: Nggak pernah.
0: Emang benar nggak ada rasanya?
2: Katanya, kata orang.
0: Berarti emang benar bisa di ini kali.
2: Atau ya? mungkin yang sembayanganku ini nggak ada yang makan ya? Nggak ada yang datang buat makan.
0: Udah kenyang di lain.
2: Iya. Mungkin bisa jadi.
0: Atau nggak disisain, ntar malam aja dah. Taunya lu yang makan. Gak ada lagi.
2: Udah diberesin,
0: gak ada lagi. Sian, lapar dia.
2: Ada. Aku beruntung banget sih, bukan termasuk orang indigo yang bisa ngelihat. Kamu bayangkan kamu indigo, apalagi indigo pemula.
0: Ya masih belum bisa menerima
2: banget. Berkeliling, ya. Kamu bayangkan lah tiap kali kamu nginep di hotel. Mesti istilahnya tuh sudah buka kamar bakikok.
0: Iya.
2: Semakin dia tahu kamu tuh bisa lihat, semakin dia nempel.
0: Iya, benar. Malah bisa minta bantuan dia. Tolongin dong, tangan gue di sana katanya gitu.
2: Makanya gimana coba?
0: Kemarin ada gue baca berita, lihat berita di mana ya? 5 tahun hilang kakak beradik.
2: Oh iya, jadi kerangka.
0: Iya, jadi kerangka. Dapatnya gara-gara motor.
2: Iya.
0: Sama motornya kan, dikubur sama motornya.
2: Enggak, motornya diempang kayaknya.
0: Hah, enggak dikubur sama motornya?
2: Enggak. Motornya tuh ketemu duluan, kalau enggak salah di rerumputan di pinggir sungai kayaknya. Terus 10 meter dari situ ada rumah. Di rumah itulah yang berdua itu ditemukan. Masih berseragam.
0: Berseragam.
2: Kan mereka ke sekolah kan waktu hilang itu.
0: Gue gak baca ininya lebih ini sih.
2: Budaya kan membaca.
0: Iya benar. Kurang banget literasinya. Oh jadi berarti ditemukan itu mereka dalam keadaan sudah tulang belulang.
2: Iya kan? Tulang 5 tahun iya. Mau gimana
0: sudah... Emang gak ada yang kesana apa ya?
2: Itu katanya tempatnya terpencil banget. Memang di komen-komen tuh juga tanya, memangnya gak kecium apa baunya?
0: Iya.
2: Enggak.
0: Ngapain mereka kesana?
2: Ceritanya itu dia itu berangkat sekolah kan.
0: Bentar 5 tahun yang lalu berarti 2021-an ya.
2: Mereka itu berdua bersaudara itu berangkat sekolah. Uh-huh. Abis itu menurut pengakuan pelaku, di tengah jalan itu mereka itu dicegat tuh sama pacarnya salah satu. Salah satu bersaudara itu dicegat karena si laki ini marah karena diputusin karena orang tuanya yang cewek ini gak setuju apa gimana. Terus abis itu dibun-bun. Terus saudara yang satu lagi tuh ditarik ke dalam rumah itu dibun-bun juga.
0: Diruda paksa juga gak?
2: Gak ada beritanya kalau itu. Cuman ngomong dibun-bun, gak ada dirudanya. Kursi gua. Enggak, bunyinya kok titit.
0: Iya benar. Nyantol itu kali itu jam lu kali.
2: Enggak.
0: Terus apa?
2: Ini kalau kena.
0: Berarti tadi apa?
2: Bunyi pernya kali. Tapi biasanya kalau bunyi pernya cuman krek kayak gitu aja. Krek gitu, bukan krek krek.
0: Udah. Oh, jadi dibunuh dan akhirnya dibawa ke rumah-rumah itu.
2: Yang satu dibun-bun di dalam rumah.
0: Oke. Okay. Apa ya, orang tuh gampang
2: dan,
0: banget.
2: Dan yang paling ngeselinnya kata orang-orang, si pelaku ini dengan PD-nya ikut nyariin.
0: Oh, kebanyakan kayak gitu emang. Biar menghilangkan kecurigaan. Terus kasus apa tuh yang ditanganin sama dokter forensik? Dokter siapa tuh namanya?
2: Stephanie.
0: Bukan Stephanie ya? Iya benar Stephanie.
2: Yang mana?
0: Yang bikin film katanya mau dibikin film. Gak tahu kasus pembunuhan yang mana tuh?
2: Banyak.
0: Lah itulah gue. Gue baca cuma headline-nya doang.
2: Kita... Biasakan baca captionnya.
0: Iya itulah. Malesnya tuh kadang tuh di situ. Kita balik lagi kalau gue udah setelah yang satu ini. Tetapi di BSK Renai.

0: Ini tuh lagu siapa ya? Lagu siapa dulunya ya? Ingin kau miliki. Ku miliki orang sana ya.
1: Nah, aku sudah mau bilang tadi. Soalnya tipe-tipe suara sama tipe-tipe lagunya Ute banget.
0: Dibawain sama Toh Pati dan juga Meiska sekarang di Recycle. Oke, dari beberapa kejadian yang tadi kita alami di sini, kita menarik kesimpulan bahwa
1: apa
0: kesimpulannya apa?
1: Kami kagetan dan kami penakut.
0: Surprise. Kasih banyak atas peringatannya. Ya, apa ya, kita memaklumi karena tempat kita

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
8: Wah.
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
9: Only one station.
10: I love you.
11: I love you.
12: Number one hit music station.
13: 101.9. FM.